Hei, ma duke singa, ngā o nei ma nako ke tuku atu i tau ui, whakala whalahi atu ke alata i mokoi ma Sunny Valley ne whai whanongonongo mai i Amerika. Whingi ta whakala whalahi atu ke koe whakau e whai tūmau ke whanongonongo mai ke tau tūla ta whakaholo angahi PMN Niwe. Ma nako fōki ke tuku atu i tau ui whakamunui nā whanau ke alata i mokoi ma ona, ona wi kupa. Sia ki motu, o manaki ki amunui na hao aho whanau, liongi ki mohi atua ki fwaki atu longi tau aho fulu fulu ala me tau aho mahuinga ke he hao mui. Vainga tuku i tonga, ni we mautali.